0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah di Embarkasi Banyumasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panasnya di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang jamnya yang terpantau. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan bagi jemaah petugas.
2: Yo 62 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih barang Suklia di edisi Spada di pagi hari ini teman Pro 2. Nah setelah kita seru-seruan dengan informasi di pagi hari tadi ya, kemudian dilanjutkan dengan topik sarapan ya, kemudian dilanjutkan lagi dengan topik sejarah. Tentunya selanjutnya teman Pro 2 Suklia bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik. Narkoba teman Pro 2 ya, narkoba judul dan juga narkoba sama judul nih teman Pro 2. Nah, dan juga korupsi teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman sebelum kita masuk ke obrolan Sukli mau puterin dulu beberapa lagu buat teman-teman semuanya ya, buat prepare nih teman Pro 2 ya. Dan buat teman-teman yang mau gabung di keseruan pagi hari ini boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 08114894990. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Mau beli bukunya.
3: Kami mahasiswa menuntut kebebasan berpenampilan. Sahkan penggunaan sandal jepit. Sahkan rambut gondrong. Kalau kampus tidak bisa, kami mahasiswa bisa.
4: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sandal jepit juga kali bro.
5: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
4: Mas, nggak ikutan demo juga?
6: Maaf, Mas. Saya mahasiswa kampus sebelah.
4: Lah, ngapain di sini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk...
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke topik narkoba judul korupsi teman Pro 2. Dan di segmen pertama kali ini kita bakal ngobrol tentang 3 hal yang tadi udah suku sebutin ya, yang sebenarnya berbeda ya, tapi punya dampak yang sama-sama besar buat masyarakat, yaitu narkoba, judi online atau judol, dan korupsi. Nah, narkoba masih menjadi ancaman serius ya, terutama bagi generasi muda. Banyak orang awalnya hanya coba-coba karena rasa penasaran atau pengaruh lingkungan nih, padahal dampaknya bisa sangat besar dalam perdua. Mulai dari kesehatan yang terganggu, prestasi menurun, hubungan dengan keluarga rusak, hingga masa depan yang terancam. Karena itu, penting banget buat kita memilih lingkungan yang positif dan berani berkata tidak pada ajakan yang merugikan. Selain narkoba, sekarang ada juga fenomena judi online yang semakin mudah diakses lewat ponsel. Awalnya mungkin terlihat seperti permainan biasa atau sekedar hiburan, namun banyak orang akhirnya mengalami kerugian finansial, stres, bahkan terlilit utang karena terus mencoba mengejar kemenangan yang sebenarnya tidak pasti dalam peradua. Nah, sementara itu korupsi adalah tindakan mengambil atau menyalahgunakan uang dan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dampaknya tidak hanya dirasakan satu orang, tetapi bisa memengaruhi banyak orang karena menghambat pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau dipikir-pikir memang kedua ketiga masalah ini punya satu kesamaan ya, yaitu sama-sama merusak masa depan. Narkoba merusak kesehatan dan kehidupan, judol merusak kondisi ekonomi dan mental, sementara korupsi merusak kepercayaan dan pembangunan.
2: Jangan termasuk juga masih akan menghadirkan.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

masih tetap mahal ya. Nah sehingga di sini kalau misalkan kita lihat ini akan meningkatkan khususnya subsidi khususnya dari BPDPKS ya itu akan

0: Nah, kalau misalkan kita lihat juga bahwa sejauh mana
1: yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 masih dengan topik yang sama ya. Teman Pro 2, meskipun narkoba, judol dan korupsi terdengar seperti masalah besar, sebenarnya pencegahan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana teman Pro 2. Pertama, berani mencari informasi yang benar. Di era media sosial seperti sekarang, banyak sekali informasi yang beredar tanpa kita tahu kebenarannya. Penting untuk memahami dampak dari narkoba ya teman Pro 2 ya, risiko judi online dan bahaya korupsi agar kita tidak mudah terpengaruh. Nah, yang kedua, isi waktu dengan kegiatan positif ya. Ikut organisasi olahraga, berkarya, membuat konten kreatif atau mengembangkan hobi bisa menjadi cara untuk menjauh dari hal-hal negatif. Ketika seseorang memiliki tujuan dan aktivitas yang jelas, peluang terjerumus ke dalam perilaku merugikan pun menjadi lebih kecil. Yang ketiga, berani saling mengingatkan. Kadang teman yang baik bukan yang selalu membenarkan, tapi yang berani mengingatkan ketika ada hal yang salah. Dukungan dari lingkungan yang sehat sangat penting untuk menjaga diri dan orang-orang sekitar kita. Nah, karena pada akhirnya teman Pro 2, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau pembangunan, tetapi juga oleh generasi mudanya ya, dengan menjauhi narkoba, tidak terjebak judi online, dan menjunjung kejujuran serta integritas, kita ikut menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan penuh harapan. Akhirnya teman Pro 2 tetap semangat, tetap berpikir kritis, dan terus jadi generasi yang berani memilih hal-hal positif. Oke, tetap di Pro 2, Papa Nomor Pro 2 ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Mausingram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausingram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausingram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausingram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausingram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mausingram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Waduh, gak kerasa kita udah sampai ke penghujung edisi. Di edisi sepada nih, teman Pro 2. Di studio udah menunjukkan pukul 9 lewat 58 menit. Yang artinya Sukli bakal pamit undur diri dari ruang siaran ya. Pamit undur diri dari frekuensi nih, teman Pro 2. Thank you buat teman-teman yang udah stay tune terus di 89 FM ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah request-request topik ya. Yang udah pantau-pantau terus ya. Dari pukul 5 sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Timur ini. Oke, Sukri izin pamit dulu, izin cabut ya. Nah, jangan khawatir teman-teman, karena untuk keseruan berikutnya teman-teman bakal ditemenin sama Kak Desi tentunya di edisi Santai Siang. Ya, semoga kita terus bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Teman Pro 2 tetap sehat selalu ya, tetap bahagia, tetap happy, tetap senyum buat hari ini. Semoga hari ini aktivitasnya lancar, aman, jaya, sentosa. Oke, Sukri pamit undur diri teman-teman ya. Jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Parto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat siang buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya siang ini Desi temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Edisi Kamis 25 Juni 2026. Apa kabar nih teman Pro 2? Tadi sudah ditemani ya bersama dengan Kakak Sukli di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di santai siang ini buat teman Pro 2 yang mau gabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 dan juga melalui RRI Digital. Hingga 1 jam ke depan, lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: hit list. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 19 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan cuaca kota Pala Fak-Fak yang sangat cerah di siang ini. Semoga saja segala aktivitas kamu berjalan lancar. Dan teman berdua, buat kamu yang lagi menikmati waktu santai di rumah, belum bergegas dari tempat kamu duduk seperti di kamar, lagi scroll-scroll sana-sini media sosial, yang mau gabung bisa langsung gabung di Pro2 Fak-Fak. Tentunya yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro2 di 0811 48 94 990. Di situ tunggu ya requestannya. Tentunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat.

17 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus.
1: Teman produk, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya walaupun cuaca kota Palafak-Fak siang ini tidak terlalu terik ya mentarinya, tapi lumayanlah cuaca yang begitu cerah, tentunya secerah hati kamu nih. Aduh Cece, siang-siang gini teman Pro 2 yang sudah gabung ya, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop barat. Yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung mendownload melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman produk bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: pilihan lagu terbaik minggu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

beraninya kalian? Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Satu miliknya Alika Islamadina dengan Aku Pergi.

Waktunya Pro 2 Hit List. Setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Prodo Hit List.
4: Iman dalam memasuki 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 Fak-Fak.
4: Pro 2
5: Pro 2
4: Pro 2 Fak-Fak.
6: Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi di Santai Siang. Hingga nanti kita di pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, 1 jam ke depan. Informasi ringan maupun lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Buat teman Prodo yang mau gabung, ayo gabung. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam juga boleh nih. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Bersama dengan Isi di Santai Siang. Siang-siang gini lagi santai di rumah atau yang lagi di tempat kerja ya, tentunya masih sibuk dengan segala aktivitas kamu, terutama kamu yang lagi punya tugas-tugas yang banyak dan belum diselesaikan. Waduh, berdiri-berdiri juga ya teman pro 2, jangan terlalu duduk dari pagi sampai siang nih, hampir mau makan siang. Ayo berdiri-berdiri dulu, meregangkan otot-otot ya, karena kalau duduk kelamaan juga ya pasti sakit pinggang. Kemudian kamu juga punya mood yang sudah mulai-mulai menurun ya. Teman Pro 2, di era ketika hampir setiap momen kehidupan dapat diunggah hanya dalam hitungan detik, tidak semua orang merasa perlu membagikan segala hal kepada dunia. Ada orang-orang yang memilih untuk lebih tenang, lebih selektif, dan tidak terlalu aktif mengungkap kehidupan pribadi lewat media sosial. Pilihan tersebut seringkali disalahartikan sebagai sikap tertutup, tidak ramah, atau bahkan antisosial. Padahal menurut berbagai kajian psikologi, orang yang tidak terlalu banyak membagikan informasi pribadi secara daring justru kerap memiliki sejumlah karakter yang kuat dan sehat secara emosional. Mereka tidak selalu menghindari media sosial, tapi lebih sadar tentang apa yang layak dibagikan dan apa yang sebaiknya disimpan untuk diri sendiri. Jadi apa-apa itu jangan terlalu selalu diekspos gitu ya, selalu disampaikan lewat media sosial, bikin story lah segala macam ya, karena kita juga punya lingkungan yang dibilang punya lingkungan privasi ya, apalagi menyangkut dengan kehidupan pribadi kamu seperti kehidupan rumah tangga ya. Jangan papa sedikit nih di sana sudah bicara suami gin sebentar ya, dan mulai jalan berdua ini baku polo. Jadi pakai batas-batas juga toh. Nah, teman berdua, ciri pribadi yang sering dimiliki oleh mereka, yang pertama memiliki kesadaran diri yang tinggi. Orang yang tidak gemar membagikan setiap detail kehidupan biasanya memiliki tingkat kesadaran diri atau self-awareness yang baik. Mereka memahami bahwa tidak semua pengalaman memerlukan validasi dari orang lain. Jadi seperti yang tadi Desi bilang ya, kalau kita punya masalah jangan terlalu umbar lah di media sosial, karena nanti kita sendiri yang malu. Terus orang lain, apakah mereka akan memberikan solusi? Tentunya tidak. Kembali pada diri kita sendiri, apa yang kita jalani ya, segala sesuatu, masalah sebesar dan kecil apapun, kita yang akan menyelesaikan sendiri. Yang kedua, tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Sebagian orang merasa lebih bahagia ketika mendapat respon positif dari lingkungan sekitar. Namun orang-orang yang jarang berbagi di media sosial seringkali memperoleh rasa percaya diri dari dalam diri sendiri. Mereka tidak menjadikan pujian, perhatian, atau pengakuan orang lain sebagai sumber utama kebahagiaan. Karena itu mereka cenderung lebih stabil secara emosional dan tidak mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain. Apalagi kalau sudah dikomen-komen ya, bukannya memberikan solusi, makin panas sabantarin dombaku angka rame sudah. Jadi kalau boleh jangan terlalu ya expose tentang kehidupan pribadi kita yang terlalu dalam gitu ya.

said thanks.

0: daerah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: dan juga ada
1: teman 22 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang berikut, yang ketiga, menghargai privasi dan batasan pribadi. Terus seperti tadi Desi bilang ya, tidak semua hal tentang kehidupan kita kita sampaikan ke media sosial, buat status, buat story ya, karena kita juga punya ruang harus menyisakan juga ya, menyisihkan ruang privasi kita. Tidak semua orang yang nyaman membuka kehidupan pribadi kepada banyak orang. Bagi mereka, menjaga privasi bukan berarti menyembunyikan sesuatu, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi kita harus menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak menghargai diri sendiri, lalu siapa? Karena kalau hal-hal pribadi kita sudah kita expose ya melalui media sosial, terus orang banyak tahu tentang segala sesuatu yang buruk tentang kita ya. Jadi kalau berbagi ya berbagi, mungkin kamu buat konten atau yang sifatnya menghibur ya, bukan menyampaikan hal-hal yang menyangkut dengan pribadi kamu yang terlalu dalam. Yang keempat, memiliki hubungan yang lebih mendalam. Menariknya, orang tidak selalu aktif membagikan kehidupan pribadi, seringkali memiliki hubungan yang lebih berkualitas. Mereka menikmati percakapan secara langsung, mendengarkan dengan penuh perhatian, serta lebih menghargai keintiman emosional dibandingkan sekedar interaksi digital. Dalam psikologi sosial, kualitas hubungan seringkali lebih penting daripada kuantitas hubungan. Kedekatan emosional yang kuat terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang.
2: Dapat diaplikasikan agar dapat mengurangi utamanya bahaya narkoba, kekerasan dan juga masalah waris karena bisa

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.
0: Ya, gagal jadi miliarder.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Prodway FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Prodway FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Karena jam kita di studio saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya makan siang. Ayo. Yang sudah masak ya, yang sudah menyiapkan hidangan tentunya orang tua kita ya, ibu kita. Hari ini menu makan siangnya apa ini, teman Pro 2? Ada yang suka makannya, makan makanan rumahan atau ke tempat-tempat di mana warung yang dia suka. Jadi warung kesukaan nih ya, hari ini makan Coto Makassar atau makan sop buntut. Aduh, enak nih ya. Tapi tidak ada yang lebih nikmat, sedap ya, daripada makan makanan rumahan, apalagi buatan ibu tercinta yang sudah beranjak dari tempat kerja untuk menuju rumah ya. Hati-hati di jalan. Semoga makan siang kamu hari ini sangat-sangat nikmat. Masih dengan satu ya, disipilikan ya beberapa nomor lagu untuk menemani waktunya kamu makan siang di siang ini. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

Saya Hana Pratama. Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Steven Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
2: Teman produk, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Menjaga pola makan yang sehat tidak harus rumit, terutama saat makan siang. Jadi makannya itu jangan terlalu kayak, bersantan ya, kayak opor ayam ya. Kadang makan makanan rumahan seperti nasi ikan bakar, bakar kuali dengan dabu-dabu, kangkung tumis, itu supaya nikmat. Bisa-bisa don tambah sampai mau 3 kali. Berikut adalah daftar menu makan siang sehat yang bisa menjadi pilihan harian kamu, mulai dari hidangan kaya protein hingga sayuran segar yang tidak hanya enak tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Yang pertama ada apa ini? Ada udang goreng. Wow, kesukaan. Menu yang satu ini mudah sekali untuk dibuat, ya teman produa. Kamu hanya perlu beberapa potong udang, lalu dibersihkan dan diberi perasan jeruk limau. Lemon Cina juga bisa ya teman produa ya. Nipis juga boleh ya. Garam agar tidak mempunyai aroma yang amis. Diamkan sebentar lalu goreng dengan dilapisi tepung serbaguna menjadi udang crispy. Yang kedua, tumis kangkung. Nah ini pusadap apa lah ya teman produa. Kangkung si sayuran hijau yang tak hanya bermanfaat tapi juga mudah diolah. Untuk makan siang sehat hanya perlu tumis kangkung dengan saus tiram, lada, garam, dan bawang putih. Agar terlihat lebih berwarna dengan sensasi pedas, kamu bisa taburkan dengan potongan cabai. Sementara untuk rasa yang lebih gurih, kamu bisa tambahkan ebi. Aduh enak nih ya. Apalagi potongan ayam juga boleh, suwir-suwir kecil. Yang berikut ada perkedel tahu. Perkedel tidak hanya terbuat dari kentang saja, tapi bisa juga dari tahu. Kamu perlu mengharuskan tahu Cina. Tahu biasa juga boleh ya teman produa ya. Bawang merah, bawang putih, garam, dan lada. Masukkan bumbu ke dalam wadah yang sudah berisi tahu yang sudah dihaluskan. Supaya lebih sehat, kamu bisa tambahkan parutan wortel atau daging giling. Daging ayam suwir-suwir juga boleh ya, teman produa ya. Yang berikut ada apa nih? Ada capcay. Sebelum kita lanjut ya, teman produa. Di sini punya beberapa nomor lagu untuk menemani makan siang kamu yang spesial di siang ini.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

daerah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Pak. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

stok makin banyak. Tadi ditawari dua lawan peternak di harga 25.000. Kadang awal

0: Teman guru, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari kakak Zulia yang ada di Jakarta. Satu miliknya NJ Carvalho dengan
1: satu permintaan.
0: Semoga terhibur ya buat kakak Zulia yang ada di Jakarta. Dan katanya mau salam nih buat kakak-kakak penyiar juga, dan juga The Angels. Oh, The Angie. Seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terima kasih ya buat kakak Zulia yang ada di Jakarta. Kita dengarkan sama-sama ya teman-teman dua. Satu miliknya NJ.

0: download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Teman Pro 2, menu makan siang yang enak dan juga sehat. Yang berikut ada capcay. Tak diragukan lagi, capcay memang makanan super sehat dan mudah untuk dibuat. Kalian hanya perlu menyiapkan beberapa sayuran seperti wortel, brokoli, sawi, buncis, dan kol. Serta topping tambahan seperti bakso, udang, daging, ayam, atau udang sesuai selera ya. Tumis dengan bawang putih, bawang merah, garam, lada, dan gula secukupnya. Dapat juga ditambah bumbu penyedap lainnya seperti saus tiram. Jangan lupa dikasih bawang, daun bawang ya. Bawang goreng maksudnya, biar tambah enak. Yang berikut ada tumis buncis wortel dan ikan selang goreng. Aduh, bu enak saja ini, kayak ikan apa ini? Pak Lala kamu Umar nih, teman Pro 2 baru makan dengan sambal. Wey, sedap apa bilang. Perpaduan ikan selar yang yang garing dan buncis serta wortel yang gurih sangat pas buat makan siang. Cara membuatnya juga mudah, teman Pro 2. Tinggal masukkan bawang, kemudian aduk-aduk sampai kuning keemasan, kasih masuk sayur, sudah. Kasih penyedap rasa, kasih air panas sedikit biar matang sayurnya. Kemudian ada ayam teriyaki dan sayur rebus. Olahan ayam lainnya yang mudah dan simpel dibuat adalah ayam teriyaki. Kalian hanya perlu menyediakan daging ayam dan saus teriyaki, lalu ditumis dengan bersamaan hingga matang. Bisa dikasih ini ya teman Pro 2 ya, bawang bombay, kemudian irisan cabai hijau atau merah. Weh, sedap apalah ya teman Pro 2. Jadi kepingin makan nih. Yang berikut, yang terakhir ada nasi kari. Kalian yang suka dengan makanan yang kaya akan rempah, nasi kari jadi salah satu menu andalan. Cara membuatnya juga mudah. Ada blok kari, bawang bombay, saus tomat, kentang, wortel, kemudian dikasih garam, kacang polong, ya sudah, pakai minyak, tumis-tumis. Itu tadi ya, menu makanan sehat dan juga lezat yang bisa teman Pro 2 buat di rumah. Jadi tidak harus juga ya makan siangnya itu harus makan luar terus. Karena kalau makan siang di luar terus juga baru siapa yang mau makan makanan yang ada di rumah sana teman Pro 2. Tentunya orang-orang tercinta ya seperti mama, sudah masak yang enak, pasti tambah nikmat lagi kalau makannya makan bersama.
1: Gue besok harus pergi. Terus yang sekolah musik gue.
2: Kok aku gak tahu?
1: Baik-baik ini.
2: Ini juga baik-baik.

19 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu.

Teman berdua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Waduh belepotannya Desi ya. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Di pukul 13 ini ya teman berdua, informasi seputar dunia olahraga. Teman berdua, sebanyak 47 atlet muda Kabupaten Kolaga Utara siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Gor Koni, Sulawesi Tenggara, Kota Kendari pada 25 hingga 29 Juni 2026. Sebanyak 16 atlet sepak takraw mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara 31 atlet lainnya merupakan atlet pencaksilat muda binaan Dispora Kolaga Utara yang bertanding pada seleksi nasional puncak pencaksilat dan kejuaraan SMI Cup 2. Keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan upaya pembinaan atlet dan pengembangan potensi generasi muda daerah. Keikutsertaan 47 atlet dan 6 pengusaha muda tersebut menjadi bukti bahwa Kolaga Utara terus berkomitmen mendorong lahirnya generasi muda yang berprestasi, berdaya saing dan mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Just when you think hope is lost and giving up is all you got.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ada apa sih rame-rame?
4: Itu pasangan baru digerebek.
3: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
4: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
3: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
4: Hah? Rumah baru?
3: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Hai Kamu, Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Masih bersama dengan DC di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar dunia olahraga. Meksiko menyapu bersih 3 pertandingan di grup A Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 pada laga terakhir kedua tim di Stadion Azteca Mexico City, Meksiko. Pada hari Kamis 25 Juni 2026. Hasil tersebut menjadikan Meksiko sebagai juara grup berkat gol Mateo Cafes, Julia Guinones, dan Alvaro Fidalgo. Kemenangan itu juga semakin memastikan mereka ke babak 32 besar. Sementara Ceko gagal di fase gugur karena berada di dasar klasemen dengan cuma 1 poin. Meksiko tampil dominan pada pertandingan yang mempertemukan kedua negara untuk kedua kalinya dalam sejarah. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tuan rumah langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Namun, rapatnya pertahanan Ceko membuat babak pertama berakhir tanpa gol meski kedua tim saling menciptakan peluang. Gol tersebut menjadi titik balik pertandingan yang sebelumnya berlangsung ketat. 6 menit berselang, Meksiko menggandakan keunggulan Julian Guinones, sukses menyelesaikan umpan George Sanes pada menit ke 61 untuk mengubah skor menjadi 2-0 dan membuat tekanan terhadap Ceko semakin besar. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau.

Manfredo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, sejumlah bintang tenis dunia termasuk Jannik Sinner dan Novak Djokovic telah tiba di Wimbledon dan bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen Grand Slam ketiga musim ini. Sinner, petenis nomor satu dunia, merupakan juara bertahan sementara Djokovic juara Wimbledon 7 kali sedang mengejar rekor gelar. Petenis berusia 39 tahun ini memiliki catatan 9 hingga 4 musim ini menurut indeks menang, kalah, ATP, dan terakhir kali berkompetisi di mana ia kalah dari Joao Fonseca pada babak ketiga. Tommy Paul di perempat final 2024 juga akan berkompetisi di turnamen ketiga musim ini. Petenis Amerika itu baru-baru ini mencapai final di Queen Club di mana ia kalah dari Francisco Gerwondolo di pertandingan final. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Eh, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dengan cuaca kota Palapak-Pak yang cerah di siang ini ya, tentunya buat teman Pro 2 yang sudah selesai makan siang, lagi santai-santai, atau yang sudah pada balik lagi ke kantor untuk melanjutkan segala aktivitas, pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan di saat ini ya. Dengan satu pilihan lagu dari Payung Teduh, Di Atas Meja.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak-Fak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 6 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat semua teman Produa yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Produa Pak-Pak. Hingga 1 jam ke depan ya, teman Produa, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan satu miliknya Fabi Oser, Aku Berjanji.

0: Launch attack! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah. Buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Teman perduan, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam segini ya teman perduan pasti bawaannya ngantuk ya. Apalagi yang lagi sibuk dengan tugas-tugasnya yang harus diselesaikan di hari ini. Karena di esok hari itu ada yang kerja dari rumah ya, ada juga yang masih kerja dari kantor. Tapi sebaiknya pekerjaan-pekerjaan kamu harus diselesaikan sebelum libur kerjaan yang biasanya jatuh di hari Sabtu atau hari Minggu ya, hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau boleh ya, sambil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu, sambil juga dengar siaran kami di Pro2 Fak-Fak. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam ya, disi tunggu di WhatsApp Pro2 di 0811 489490.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Karena siang-siang gini cuacanya bagus ya, teman Pro 2, enaknya nih makan apa nih yang segar-segar ya, sebagai penyemangat ya buat kamu. Minumnya yang dingin-dingin karena cuaca Kota Palafak-fak juga lagi panas, tapi ya panasnya tidak terlalu cetar membahana ya teman Pro 2 ya. Enaknya minum yang segar-segar nih, seperti es buah, tapi jangan terlalu manis-manis juga ya teman Pro 2. Karena emang sekarang ini ya, penyakit itu tidak memandang umur. Bukan berarti penyakit yang berat-berat itu hanya untuk orang-orang yang sudah usia-usia kepala 4, 5, 6, 7 gitu ya. Tapi ya dari pola hidup kita yang salah juga bisa berpengaruh dengan penyakit-penyakit yang sedemikian rupa sekarang ini ya, banyak yang usia-usia muda juga ya mengidap gula, ada kolesterol, bukan saja itu penyakit-penyakit orang tua ya, tapi dari pola hidup kita yang salah ya kita bisa saja mengidap penyakit-penyakit yang tadi. Sebagai penyemangat buat kamu di siang ini ya teman Pro 2, ada satu miliknya Padi dengan Terbakar Cemburu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at, yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 14 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Teman Pro 2 sudah menemani ya ruang dengar di ya. Teman Pro 2 sudah menemani Desi dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Terima kasih untuk semua teman Pro 2. Itu artinya sudah kelar nih Desi temani ruang dengar teman Pro 2 dan harus pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang jelang sore buat semua teman Pro 2. Salam sehat buat kita semua. Bye-bye.

0: Tapi warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Masih di 89 FM Radio Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy. Tentunya masih di 89 FM nih. Nah, kalau tadi di

Kalau tadi di santesinya kalian udah ditemenin sama Kak Desi dari pukul 10 sampai dengan pukul 3. Nah sekarang dari pukul 3 sampai nanti pukul 10, pukul 10 lagi, dari pukul 3 ini sampai nanti pukul 8, kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Karena sebelum masuk ke informasi, topik yang kayak tadi Windy bilang, Windy masih punya 3 lagu seperti biasa pembuka segmen ini. So, langsung aja, let's listen together.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: dan ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat buat pembuka segmen nih. Nah, sebelum kita lanjut, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang menjelang sore harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Kalau gini bakal balik lagi tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. So, tanpa basa-basi, let's listen together. Enjoy!

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram @

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, masih stay nih di 89FM Pro 2 Fak-Fak. Masih bareng Widi tentunya, teman-teman. Tadi Widi udah putarin beberapa lagu untuk menemani siang hari siang menuju sore harinya teman-teman nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke informasi yang bakal Windy bagikan, Windy masih punya beberapa lagu lagi nih buat menemani aktivitasnya teman-teman. Pertengahan aktivitas gak sih? Karena ini udah sore. Udah sore lagi, udah siang menjelang sore. Nah, karena di studio juga udah nunjukin pukul 3.40, Windy bakal balik lagi di jam 4 dengan informasi topik dan obrolan itu. Kira-kira informasi apa yang bakal Windy bagikan? Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Oh ya teman-teman, sekarang Windy membuka jalur dulu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan kirim salam atau mau canvas mungkin, teman-teman boleh langsung WA di kontak Pro 2 di 0811489490. Atau enggak teman-teman bisa langsung gabung di RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Itu juga udah gratis dan gak berbayar.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Hey Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya. Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
2: Belum terlalu Alia, aku masih bingung mulai dari mana, ada saran?
1: Pertama-tama kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
2: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
1: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
2: Konten seperti apa sih yang menarik?
1: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
2: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
1: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
5: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
4: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
5: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
4: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
5: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: pada waktu yang sama.
1: Masih stay di 89 FM Pro 2 Favorit teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy nih teman-teman di edisi sore ceria ini. Nah kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 4 buat apa ya, bagiin informasi topik dan obrolan seru lainnya. Nah sebelum itu Windy mau nanya dulu nih, gimana nih kabarnya teman-teman? Ada yang masih beraktivitas kah? Mungkin ada yang masih ngapus. Semoga tetap semangat ya, karena kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang relate banget nih sama kita semua. Yaitu apa ya? Nah, peran pemuda nih menuju Indonesia Emas 2045. Wah. Nah, mungkin ada yang sering dengar istilah Indonesia Emas, tapi masih bertanya-tanya nih. Emang itu apa sih? Sama sih, Windy juga kadang nanya-nanya. Nah, Indonesia Emas adalah cita-cita besar Indonesia ketika berusia 100 tahun pada tahun 2045. Nah, harapannya sendiri, Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju, masyarakatnya sejahtera, teknologinya berkembang, ekonominya kuat, dan generasi mudanya mampu bersaing di tingkat dunia. Dan yang paling menarik, teman-teman, orang-orang yang akan memimpin Indonesia pada tahun 2024 nanti adalah generasi yang sekarang masih sekolah, kuliah, magang, baru kerja, atau bahkan lagi atau bahkan yang lagi dengerin siaran ini nih. Jadi sebenarnya masa depan Indonesia itu bukan sesuatu yang jauh ya teman-teman. Masa depan Indonesia sedang duduk di kelas, sedang mengerjakan tugas, sedang bikin konten, bahkan mungkin lagi rebahan sambil dengar radio nih. Sebelum kita lanjut buat bahas topik ini, Winnie masih punya 3 lagu. Pertama, untuk edisi sore ceria ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. So let's listen together. Enjoy.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: Terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: rehabilitasinya itu juga komprehensif gitu. Baik itu dari sisi pemulihan secara personal maupun nanti secara psikososial gitu. Jadi memerlukan pasti supporting group dan daya dukung ya, apa yang mungkin itu juga tidak sedikit dan tidak murah gitu kalau sudah terjadi korban itu. Maka dari itu sebenarnya dorongan kami itu bagaimana di tingkat pencegahan supaya tidak
1: terjadi. Nah teman-teman, lanjut lagi nih. Jadi kalau kita ngomongin anak muda, satu kata yang paling cocok mungkin adalah energi, ya gak sih? Kita punya ide, punya kreativitas, punya rasa penasaran yang tinggi, dan berani mencoba hal-hal baru nih. Makanya banyak inovasi bisnis, karya musik, film, sampai teknologi yang lahir dari tangan anak muda nih. Nah, sekarang kita hidup di era digital ya teman-teman. Cukup dengan satu smartphone dan koneksi internet, kita bisa belajar bahasa asing, bikin bisnis online, jualan produk lokal, bikin podcast, bahkan bekerja dengan orang dari berbagai negara nih. Tapi di balik peluang besar itu, ada juga nih tantangan yang gak kalah besar. Mulai dari hoax, cyberbullying, narkoba, judi online, sampai kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Nah, karena itu, menjadi pemuda zaman sekarang bukan cuma soal mengikuti tren aja ya teman-teman, tapi juga bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan menghasilkan sesuatu yang positif nih. Jadi teman Pro 2, kadang kita berpikir kalau untuk mengubah Indonesia kita harus jadi orang penting dulu nih. Padahal kenyataannya kontribusi bisa dimulai dari hal-hal kecil.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: kalau kita berpijak pada kuah baru, kuah baru itu setiap tindak pidana itu kan arahnya kan rehabilitatif, korektif, bahkan restoratif. Tapi kalau melihat kasus ini sudah nggak mungkin restoratif, Mbak. Korektif apalagi, kan gitu kan. Wah, bisa gemas itu, kasus seperti itu.
1: Nah, jadi teman-teman, kadang kita berpikir kalau untuk mengubah Indonesia kita harus jadi orang penting dulu nih. Padahal kenyataannya, kontribusi bisa dimulai dari hal-hal kecil. Nah, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu kontribusi. Kalau teman-teman mahasiswa aktif di organisasi dan kegiatan sosial, itu kontribusi. Kalau teman-teman punya usaha kecil-kecilan, itu juga kontribusi karena bisa membantu perekonomian nih. Bahkan kalau teman-teman membuat konten yang menginspirasi dan menyebarkan hal-hal positif di media sosial, itu juga bagian dari membangun Indonesia. Jadi jangan pernah merasa bahwa usia muda membuat kita tidak berarti. Justru banyak perubahan besar lahir dari orang-orang muda yang berani memulai lebih dulu. Karena Indonesia emas nggak dibangun oleh satu orang hebat aja nih teman-teman, tapi oleh jutaan anak muda yang mau bergerak bersama. Nah, jadi teman Pro 2, Indonesia itu luar biasa karena kita punya banyak suku, bahasa, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Di era media sosial seperti sekarang, kadang perbedaan pendapat bisa memicu perdebatan yang panjang nih. Nah, disinilah peran anak muda sangat penting. Jadi generasi muda bisa menjadi generasi yang menghargai perbedaan, menyebarkan toleransi, dan menciptakan ruang yang positif baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Kita bisa mulai dari hal sederhana aja nih teman-teman, seperti menghormati teman yang berbeda, tidak menyebarkan berita yang belum jelas, dan tidak mudah terprovokasi. Karena Indonesia yang kuat bukan hanya Indonesia yang maju teknologinya aja nih, tetapi juga Indonesia yang masyarakatnya saling menghargai. Dan pemuda memiliki kekuatan besar untuk menjaga semangat persatuan itu.

0: FM。
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: terutama anak perempuan ya, yang kerja harus jauh dari keluarga, kita harus lebih perhatian lagi, lebih waspada.
1: Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi teman berdua, kadang kita terlalu sibuk memikirkan masa depan sampai lupa nih kalau masa depan itu sebenarnya sedang dibangun hari ini. Nah, kebiasaan membaca, belajar, berlatih, menjaga kesehatan, memperluas pergaulan, dan terus mengembangkan diri adalah investasi terbesar untuk Indonesia Emas 2045 nih. Gak perlu langsung sempurna ya teman-teman, tidak perlu langsung sukses. Yang penting adalah terus bergerak dan tidak berhenti belajar. Karena mungkin saat ini kita masih duduk di bangku sekolah, masih kuliah, atau baru memulai pekerjaan. Tapi 20 tahun lagi kita bisa menjadi guru, dokter, penyiar, pengusaha, kreator, pemimpin, atau orang-orang yang membawa perubahan bagi Indonesia nih. Jadi buat teman Pro 2, jangan pernah meremehkan mimpi kalian, karena Indonesia Emas bukan tentang tahun 2045 semata, tapi tentang apa yang kita lakukan mulai hari ini. Nah, jadi teman Pro 2, anak muda bukan hanya penonton masa depan, tetapi juga penulis cerita masa depan Indonesia nih. Jadi terus berkarya, terus belajar, dan terus percaya kalau langkah kecil kita hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk Indonesia nanti. Nah, itu dia tadi obrolan seputar peran pemuda menuju Indonesia Emas nih. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 4.53, Winnie bakal balik lagi di jam 5 tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan yang berbeda dan seru pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Orange akan tetap waspada demi mengamankan poin di laga terakhir.
1: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Windy di edisi sore ceria ini, teman-teman. Nah, di jam, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 5. Tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan lainnya. Kalau tadi di jam 4, Windy udah bahas tentang penguatan peran pemuda. Nah, di jam 5 ini, Windy bakal ngasih informasi seputar kesehatan aja ya teman-teman kayaknya. Tapi sebelum itu, Windy masih punya beberapa lagu lagi untuk menemani sore harinya teman-teman nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2. Jangan kemana-mana, Windy bakal balik lagi. So let's listen together. Enjoy.
2: Is everything broken?

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Aku mau beli bukunya.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sudah memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tapi sesuai dengan...
1: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro3.

Nah, teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal membagikan informasi seputar dunia kesehatan nih. Jadi langsung aja masuk ke informasi pertama. Kemenkes dan The Lancet luncurkan Komisi Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes bersama The Lancet meluncurkan Komisi The Lancet Regional Health Western Pacific Reimagining Healthcare in Indonesia for 2045. Langkah ini dilakukan untuk mendukung perancangan sistem kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil dengan layanan berkualitas. Menteri Kesehatan Menkes Bapak Budi Gunadi. Menteri Kesehatan Menkes Bapak Budi Gunadi Sadikin mengatakan Komisi The Lancet mendukung 4 arah kebijakan strategis kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Fokusnya peningkatan angka harapan hidup, umur harapan hidup sehat, cakupan UHC, serta angka kelahiran total nasional. Menurut Menkes Budi, Indonesia telah mencapai angka harapan hidup 74 tahun pada 2025. Ia optimis target usia harapan hidup di atas 76 tahun dapat dicapai dalam beberapa dekade mendatang. Menkes Budi menargetkan peningkatan umur harapan hidup sehat atau HALE dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Ia menyebut cakupan JKN mencapai 99% penduduk, namun UHC tidak diukur dari kepemilikan BPJS. Menkes menambahkan 4 kebijakan strategis tersebut telah diterjemahkan ke dalam 41 indikator yang ditargetkan tercapai pada 2029. Karena itu, ia berharap berbagai riset yang dilakukan melalui komisi tersebut dapat mendukung pencapaian target-target tersebut. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Siti. Jadi saya kira kepastiannya Jepang tidak mau ketemu, Belanda juga tidak ingin ketemu, meskipun nggak harus dikatakan juga bahwa Maroko juga bukan lawan yang mudah juga, karena kalau kita lihat di pertandingan pertama kan Maroko melawan Brazil juga skornya imbang. Jadi tidak ada lawan yang mudah, tapi kalau kita lihat bagaimana progres ya dari Brazil.
1: Menkes usulkan penderita TB masuk ke prioritas penerima MBG. Menteri Kesehatan atau Menkes Bapak Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar penderita tuberkulosis atau TB menjadi salah satu kelompok prioritas penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Usulan itu disampaikan karena Indonesia masih mencatat sekitar 1 juta kasus TB setiap tahun dengan angka kematian mencapai 160 ribu jiwa. Menurut Budi, dukungan gizi yang memadai dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien TB yang sedang menjalani pengobatan. Karena itu, selain anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, penderita TB dinilai perlu masuk dalam sasaran program MBG. Budi mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Bapak Nanik SDNJ, yang ia menilai kombinasi pengobatan dan pemenuhan gizi yang baik akan meningkatkan peluang kesembuhan pasien TB. Selain penderita TB, Budi juga meminta perhatian lebih diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, ketiga kelompok tersebut memiliki kebutuhan gizi tinggi yang sangat menentukan kualitas kesehatan ibu dan anak. Ia menjelaskan, pemenuhan gizi bagi ibu hamil penting untuk menekan risiko berbagai masalah kesehatan pada ibu maupun bayi. Sementara itu, kebutuhan gizi ibu menyusui perlu terpenuhi agar proses pemberian ASI berjalan optimal, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan anak. Menkes Budi menyebut usulan perluasan sasaran penerima MBG mendapat respon positif dari Badan Gizi Nasional. Skema penerima manfaat dinilai masih dapat disesuaikan untuk menjangkau kelompok dengan kebutuhan gizi tinggi. Saat ini, pemerintah bersama BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah membahas penguatan sasaran program MBG. Evaluasi dampak program tersebut akan dilakukan melalui data pemeriksaan kesehatan dan status gizi guna memastikan kebijakan berjalan berdasarkan bukti atau evidence-based policy. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita

0: Verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ya, kalau kita

0: kita selalu bisa menyamakan kedudukan. Jadi saya kira etos kerja itu yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Jepang. Jadi harapannya memang mereka bisa konsisten, terutama nanti di pertandingan terakhir, karena Swedia lawannya.
1: Australia konfirmasi kasus flu burung, tetapkan status waspada. Australia melaporkan kasus baru flu burung di wilayah selatan dengan total kasus yang terdeteksi berjumlah 3. Kasus terbaru ini dilaporkan oleh media lokal pada Rabu, 24 Juni 2026. Melansir dari Anadolu, kasus tersebut melibatkan virus flu burung H5 yang sangat patogen pada burung liar migran. Otoritas setempat meningkatkan pengawasan di sepanjang pesisir selatan karena adanya kekhawatiran penyebaran virus di wilayah tersebut. Perdana Menteri Australia Selatan, Peter Malinauskas, menyatakan bahwa kasus terbaru ditemukan pada seekor giana petrel. Burung tersebut berada di pantai Nice, semenanjung Fleurio. Burung tersebut merupakan salah satu dari 2 burung laut sakit yang dirawat kelompok penyelamat satwa liar pada 14 Juni. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, satu burung dinyatakan positif terinfeksi virus H5, sementara satu lainnya negatif. 2 burung sakit tambahan yang ditemukan di Fowlerest. Mengulangi, 2 burung sakit tambahan yang ditemukan di Fowler's Bay juga telah diuji dan hasilnya negatif. Penemuan terbaru ini menambah daftar kasus yang sebelumnya telah terkonfirmasi di dekat Esperance, Australia Barat. 2 kasus tersebut melibatkan seekor burung laut migran jenis brown squaw serta seekor burung lain yang ditemukan di pantai terpencil. Keduanya juga dinyatakan positif terinfeksi strain H5. Otoritas Australia menegaskan bahwa penyebaran flu burung di kalangan satwa liar masih dalam pemantauan ketat. Sementara itu, langkah-langkah pengawasan terus diperkuat untuk mencegah potensi penyebaran lebih luas di wilayah selatan negara itu. Itu dia tadi informasi terakhir yang Windy bagikan. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 5.58. Windy bakal balik lagi di jam 6 tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya, teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 6 tentunya dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya nih. Tapi karena ini udah jam 6, sebentar lagi bakal tahrim dan azan maghrib. Jadi sebelum kita lanjut ke informasi topik dan obrolan lainnya yang kayak Windy bilang, kita bakal sama-sama dengerin dulu nih tarhim dan azan maghrib untuk sekitar wilayah Fak-Fak. Kok beliwat banget sih ngomongnya. Untuk Fak-Fak dan sekitarnya. Tapi sebelum azan maghrib, menuju azan maghrib, ini masih punya beberapa lagu lagi buat mengawali segmen di jam 6 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Itu dia tadi, sama-sama telah kita dengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang menjalankan.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
4: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina, diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar

0: pasien juga senang, dia bisa nyaman, hanya sebulan sekali dua kali, dan dia bisa masih aktivitas normal.
1: Sayangnya kuotanya
0: terbatas. Kan enggak dipilih. Cenderung ke hemodialisis. Mengapa? Anda tahu kan kalau hemodialisis 6-8 kali terapi, dia datang, ada alat-alat semacam. Bisnisnya hidup kan?
1: Ya.
0: Dibanding dengan saat itu.
1: Klaimnya terus berjalan
0: ya? Nah, ini kan sebetulnya masih banyak lah.
2: Nah, balik lagi sama Winnie nih teman-teman. Kita udah sama-sama mendengarkan Kak Tarhim dan azan maghrib nih untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Kayak yang tadi Windy bilang, setelah azan maghrib Windy bakal bagikan informasi. Nah, informasi yang bakal Windy bagikan di jam 6 ini adalah informasi lokal. Jadi langsung aja masuk ke informasi pertama. RRI Fak-Fak komitmen dukung pendidikan dan tingkatkan kualitas generasi muda. Kepala LPP RRI Fak-Fak, Bapak James S. Jahawadan, SSOS MSI, menyampaikan bahwa RRI Fak-Fak berkomitmen mendukung program pendidikan dan peningkatan kualitas generasi muda melalui pendatanganan perjanjian kerjasama dengan Sempoa Siptece Fak-Fak. Dalam sambutannya, Bapak James mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk sinergi antara lembaga penyiaran publik dan lembaga pendidikan dalam menghadirkan program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pengembangan potensi anak-anak dan generasi muda di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, RRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya memiliki peran menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan memperdaya. Menurutnya, RRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya memiliki peran menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan melalui penyebarluasan informasi yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Lebih lanjut, Kepala RRI Fak-Fak menyampaikan bahwa kolaborasi yang dibangun bersama Sempoa Siptece Fak-Fak menjadi wujud nyata dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia yang unggul, cerdas, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan di era digital. RRI Fak-Fak juga menyatakan kesiapan untuk mendukung publikasi serta penyebarluasan berbagai kegiatan pendidikan yang berdampak positif bagi perkembangan anak-anak di daerah melalui perjanjian kerjasama tersebut. Diharapkan dapat lahir berbagai program yang tidak hanya bersifat seremonial tetapi mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas generasi muda di Kabupaten Fak-Fak. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.
0: APBN harus naik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

tiba waktunya saat seseorang berniat untuk menyembunyikan kebenaran. Dengan menunda mengungkap realita dan fakta itu, seseorang itu telah menanam racun

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
7: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
8: Ngapain? Ngepet?
7: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
8: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
7: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
8: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
7: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Sama memenuhi kebutuhan masyarakatnya itu untuk tidak disuruh pada presiden untuk kemudian disesuaikan. Jadi yang ketiga WISA service coverage pelayanan. Nah pelayanan itu urusan Kemenkes. Dia untuk memperbaiki layanan semua rumah sakit.
1: Sebagian gedung Koperasi Merah Putih Fak-Fak rampung dibangun. Program Koperasi Merah Putih Fak-Fak yang menjadi kebijakan pemerintah pusat terus berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Fak-Fak. Pemerintah menargetkan pembangunan sarana pendukung koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kampung dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fak-Fak, Sophia Hindom, mengatakan program Koperasi Merah Putih telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang 1 tahun pelaksanaannya. Menurutnya, Juli 2026 akan menjadi momentum peluncuran program tersebut secara nasional. Ia menjelaskan, fokus pelaksanaan program pada tahun 2026 diarahkan pada pembangunan gedung dan gerai koperasi di seluruh Indonesia. Kabupaten Fak-Fak yang memiliki 149 kampung dan kelurahan juga menjadi bagian dari program pembangunan tersebut. Menurut Sophia, progres pembangunan di Fak-Fak saat ini terlihat lebih maju di distrik Bombrai dan Tomage. Di dua wilayah tersebut, pembangunan dapat berjalan lebih lancar karena persoalan lahan telah terselesaikan. Meski demikian, pembangunan di sejumlah distrik lain masih menghadapi kendala terkait status lahan. Sebagian besar lokasi pembangunan berada di atas tanah adat sehingga memerlukan proses penyelesaian dan kesepakatan bersama masyarakat sebelum pembangunan dapat dilakukan. Ia menambahkan, beberapa bangunan koperasi di sejumlah kampung telah selesai dikerjakan dan bahkan ada yang mencapai 100%, namun sebagian lainnya masih dalam tahap penyelesaian akhir maupun proses pembangunan yang sedang berlangsung. Sophia menegaskan, seluruh kampung yang belum memiliki bangunan koperasi Merah Putih tetap akan mendapatkan pembangunan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ia juga menyebutkan bahwa seluruh pekerjaan fisik dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat melalui pihak ketiga, sementara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fak-Fak berperan dalam memantau perkembangan pelaksanaannya. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Terbaik kamu. Produ FM.

0: sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam
2: itu dia tadi beberapa informasi lokal yang sudah Winnie bagikan. Karena sekarang di studio juga nunjukin pokok 658. Winnie bakal balik lagi di jam 7 tentunya dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa atau Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu catatan dari segi pertahanan lalu melakukan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan.
2: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fok Fok, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya, dan masih bareng Windy nih teman-teman tentunya.
1: Kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya dua bek tangguh, Harry Salter dan juga Alessandro Cirsati yang main di Parma. Dan di lini tengah Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irving, pemain San Paulo di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola, menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Paulo, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irantunda, yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya, dan masih bareng Windy tentunya teman-teman di edisi sore ceria ini. Nah, kayak yang tadi Windy bilang, ini bakal balik lagi di jam 8 tentunya dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Tapi sebelum itu teman-teman, Windy mau nanya dulu nih, teman-teman pernah gak sih kalian ada di fase ketika semua usaha udah dilakukan, semua kata udah diucapkan, tapi hasilnya masih belum juga datang nih? Nah, kadang kita cuma bisa diam, iya gak sih? Menarik nafas panjang, terus menyerahkan semuanya lewat doa. Nah, Windy punya satu lagu yang menceritakan semua itu. Jadi lagu ini menggambarkan tentang seseorang yang tetap bertahan dalam penantian, bukan karena dia tidak bisa move on, tapi karena ada harapan yang masih ingin dijaga nih. Nah, di lagu ini sendiri kita diajak buat memahami kalau gak semua perjuangan harus berakhir dengan jawaban yang cepat. Ada kalanya kita sudah memberikan yang terbaik, namun semesta meminta kita untuk bersabar lebih lama nih. Dan di titik itulah doa menjadi tempat terakhir untuk menyimpan harapan dan untuk tempat kita pulang. Buat teman perdua yang mungkin lagi menunggu kabar baik, menanti seseorang kembali, atau lagi memperjuangkan mimpi yang belum juga tercapai, lagu ini sepertinya cocok banget nih. Dan bisa jadi pengingat kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kadang yang bisa kita lakukan hanyalah percaya kalau setiap doa akan menemukan jalannya sendiri. Karena pada akhirnya teman-teman, ada harapan yang tetap hidup meski tidak diucapkan, ada rindu yang tetap bertahan meski tak tersampaikan, dan ada doa yang terus dipanjatkan hingga menemukan jawabannya. Dan kalau malam ini teman-teman lagi berada di titik itu, semoga lagu ini bisa menemani, karena siapa tahu jawaban yang selama ini ditunggu ternyata memang sedang berjalan pelan menuju ke arah teman-teman. Ini dia satu lagu dari Sal Priyadi, ada titik di ujung doa.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman.

0: Facebook, Instagram, @rri_produafakfak.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: tahun. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bondowoso Hendri Widotono mengatakan, Eksponat 2006 menjadi ajang untuk menampilkan ternak unggulan sekaligus memotivasi peternak meningkatkan kualitas usaha peternakan mereka.
1: Apresiasi kepada semua kontestan peserta, luar biasa sekali, mereka sangat semangat sekali. Katanya informasinya sejak tadi malam sudah dari sini. Kami sangat berterima kasih sekali dan mengapresiasi antusiasnya. Yang kedua.
2: Nah itu dia tadi satu lagu dari siapa ya, dari Saul Priadi ya, Titik di Ujung Doa. Nah Windy masih punya satu lagu lagi dari artis ini, banyak banget nih yang kenal artis ini nih. Tapi sebelum itu Windy mau nanya dulu nih teman-teman, pernah gak sih kalian ada di posisi yang cuma bisa melihat orang yang kalian suka dari jauh? Nah, kita tahu kita tuh tahu semua tentang dia. Terus kita selalu ada buat dia, selalu dukung, tapi rasanya kita cuma jadi penonton dalam ceritanya aja nih. Nah, perasaan itu sedikit mengingatkan kita pada suasana apa ya? Bukan suasana sih, perasaan itu sedikit mengingatkan kita pada masa lalu enggak sih? Nah, kalau nah, di lagu ini ada keyakinan nih teman-teman, kalau aku yang seharusnya ada untuk kamu nih. Nah, teman-teman bayangin aja nih, ada seseorang yang terus memperhatikan, terus mendoakan, dan diam-diam berharap suatu saat semesta dapat mempertemukan kembali jalan mereka. Kayak enggak ada drama besar, enggak ada pertengkaran hebat, hanya ada rasa yang tetap bertahan walau waktu terus berjalan nih. Kadang kita memang seperti tokoh dalam film remaja nih. Jadi kita menyimpan perasaan, menunggu momen yang tepat, dan berharap orang yang kita tuju akhirnya menyadari kalau ada seseorang yang selalu ada di sisinya. Tapi pas momen itu belum datang, doa menjadi tempat paling aman nih untuk menyimpan harapan.
3: Warga kebingungan menentukan pihak yang berwenang menangani kerusakan jalan sentra dalam tersebut. Pasalnya, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten menyatakan jalan itu bukan kewenangan masing-masing instansi. Ia menjelaskan.
2: Nah, jadi lagu yang sempat menjadi anthem banyak anak muda ini bercerita tentang seseorang yang diam-diam yakin nih kalau dirinya adalah orang yang paling mengerti seseorang yang dia sukai. Jadi dalam lagu ini teman-teman, si penyanyi menggambarkan perasaan yang mungkin pernah dialami banyak orang nih, termasuk kita-kita ini, menjadi sahabat, menjadi tempat cerita tapi menyimpan perasaan lebih dari sekedar teman. Jadi ada rasa ingin berkata, kalau aku sebenarnya orang yang selama ini kamu cari tuh aku, gitu loh. Yang membuat lagu ini begitu relate sama kita adalah kesederhanaan ceritanya nih teman-teman. Jadi gak ada kisah cinta yang rumit, hanya tentang seseorang yang berharap bisa dilihat dan dihargai apa adanya nih. Tentang keyakinan kalau cinta gak harus sempurna ya, jadi cukup dengan menjadi diri sendiri aja. Jadi buat teman Produa yang mungkin pernah ada di posisi teman tapi pengen lebih, kalau sekarang bilangnya just friend ya teman-teman, atau diam-diam menyukai seseorang yang belum menyadari perasaan kalian, lagu ini pasti relate banget nih. Karena terkadang orang yang paling mengerti kita justru adalah orang yang selama ini ada di samping kita. Dan siapa tahu setelah semua cerita, semua tawa, dan semua momen yang dilewati bersama, seseorang itu akhirnya sadar nih kalau tempat terbaik untuk pulang ternyata memang ada di dekatnya. Nah, ini dia satu lagu dari Taylor Swift, You Belong With Me. Let's listen together. Enjoy. Ah.

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

0: produksi televisi dan radio parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
2: Nah, jadi teman Pro 2, ada kalanya dalam hidup kita bertemu seseorang yang mengubah banyak hal nih. Jadi seseorang yang membuat hari-hari kita terasa berbeda, tapi pada akhirnya harus pergi meninggalkan banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nah, perasaan itulah yang coba disampaikan dalam lagu dari James Bay. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang berusaha memahami mengapa sebuah hubungan berubah dan mengapa seseorang yang begitu berarti akhirnya menjauh. Dengan ulutan musik yang hangat dan emosional, James Bay mengajak kita melihat bahwa terkadang perpisahan bukan hanya soal kehilangan aja nih teman-teman, tapi juga tentang mencari jawaban. Ada rasa rindu, kebingungan, dan harapan agar semuanya bisa dimengerti, meski kenyataannya tidak selalu mudah. Jadi teman Pro 2, mungkin kita pernah ada di posisi itu ketika seseorang datang membawa banyak cerita lalu pergi tanpa penjelasan yang benar-benar bisa diterima. Dan di tengah semua pertanyaan itu, kita hanya ingin satu hal nih, alasan yang bisa membuat hati lebih tenang. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang malam ini sedang mengenang seseorang atau sedang belajar menerima sebuah perpisahan, lagu ini pas banget nih buat jadi teman, teman menemani malam ini. Nah teman-teman, ini dia lagu terakhir yang bakal diputerin di segmen ini, karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 7.50. Windy harus pamit undur diri karena nggak berasa nih Windy udah menemani teman-teman dari pukul 3 sore tadi sampai dengan jam 7 menjelang jam 8. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena di jam 8 nanti di edisi Jaga Malam, teman-teman bakal ditemenin sama Kamaul. Jadi Kamaul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 nih. Selain itu Windy mau say goodbye buat teman-teman dan say thank you nih buat yang udah bergabung di 89 FM Pro 2 Fak-Fak dari tadi sampai dengan sekarang. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman. Terima kasih banyak. Ini dia satu lagu terakhir yang Windy putarin di segmen ini. Ada satu lagu dari James Bay, Give Me The Reason. So let's listen together. Enjoy.
3: Give me the reason. Am I staying or leaving? Give me the reason. Give me one more try. Don't wanna say goodbye. Feels like yesterday. You and I, we were walking around New York City, hand in hand. Man, it was so pretty that day. Standing on the corner in your favorite dress. I was trying to take our picture, my hair was such a mess. Oh, but we laughed so hard. And you broke my heart.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Ini uang mahar buat aku.
6: Wah, indahnya. Makasih sayang.
7: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Hey, what's up teman Produa, masih 89 FM Produa Fafak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sungguhnya. Halo teman Produa, selamat malam teman-teman ya. Di hari Kamis tanggal 25 bulan Juni tahun 2026 pada pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur, kembali lagi untuk Maul nih menemani ruang dengar kalian semua teman Produa ya, dimana dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan gimana kabarnya teman Produa sepanjang hari Kamis ini, gimana aktivitas kalian semua, lancar ya, amin. Semoga tidak ada yang terhambat dengan cuaca, karena dari tadi kayaknya cuacanya tuh emang sempat hujan teman Produa ya, tapi hujan rintik-rintik aja dan juga sebentar-sebentar aja. Jadi seharusnya aktivitas kalian semua enggak lancar ya, enggak terhambat teman Produa. Aduh, Kamaul malah doain enggak lancar lagi, bercanda teman Produa ya. Ini kepleset nih ya lidahnya teman-teman. Anyways teman Produa, di jaga malam ini kita bakal asik-asikan ya, dan tentunya di pukul 8 ini kita bakal ngomongin topik-topik yang seru untuk teman-teman semua sambil menemani aktivitas malam kalian semua mungkin ya. Dan juga mungkin sambil menemani kalian semua yang lagi OTW pulang, biasa jam 8 baru pulang kerja nih teman-teman ya. Lagi berkendara di kendaraannya masing-masing teman Produa. Jadi tentunya bakal mau hibur dengan lagu-lagu yang gak kalah asik teman Produa, dan juga informasi-informasi dan obrolan yang gak kalah seru. Dan teman-teman yang mau request lagu boleh banget ya, silakan hubungi Maul di 0811-4894-990. Yang ada beberapa lagu yang di request teman-teman ya. Wah, baru juga mulai udah ada yang request lagu aja teman-teman ya. Katanya mau request lagu dong dari Kak Aisyah. Katanya request lagu dari Imela Kasotman dengan lagunya Imaji. Waduh, kayaknya Kak Aisyah udah ini ya, udah ancang-ancang teman Produa. Pas dengar suara Mau langsung beliau request. Tapi emang teman Produa, kalau kalian mau request boleh banget, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan teman Produa. Dan setelah lagu-lagu berikut, kita masuk di obrolan kita yang pertama ya teman-teman ya. Kira-kira kita bakal ngebahas apa nih teman Produa. Jadi top stay tune di 89 FM Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia Imela Kasutman dengan lagunya Imaji.

0: We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Jal, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela. Ia mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Hello Pro 2 itu dia lagu dari Shawn Mendes Tom Pro 2 dengan lagu itu It'll Be Okay guys. It'll Be Okay ya Tom Pro 2 hari Kamis kalian. Kalau misalnya kalian merasa minggu ini tuh berat banget sampai hari Kamis kalian tuh berat banget ya. Tadi Tom Pro 2, namun jangan khawatir teman-teman, it'll be okay, semuanya akan baik-baik aja kok. Mungkin 4 hari sebelumnya memang berat, tapi siapa tahu besok udah mulai ringan teman-teman. Apalagi lusa, karena lusa kita udah masuk di weekend ya Tom Pro 2 ya. Kita udah masuk di Sabtu dan juga Minggu nih teman-teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal weekend pasti ngomongin soal liburan nih teman-teman ya. Karena Maul baru aja dapat info kalau misalnya teman-teman Maul tuh ada yang sampai nyampe di air terjun Kitty-Kitty. Waduh, Maul tuh pengen banget deh ke sana deh. Cuman Maul tuh enggak tahu kayak rutenya tuh kayak gimana sih teman-teman Pro 2 ke air terjun Kitty-Kitty tuh. Kalau enggak salah katanya pakai jalur laut ya teman-teman ya. Dan kira-kira ada enggak sih trip-trip yang bisa mengakomodasi Maul gitu, kayak mau cuma taruh duit nih, ini duit lah langsung ya dianterin ke air terjun Kitty-Kitty. Aduh, mau pengen banget lihat ya teman Pro 2 ya. Karena seumur-umur nih ya, Maul belum pernah ngelihat air terjun. Ya, air terjun Ubadari sih ya. Tapi itu kayaknya bukan air terjun, teman Pro 2 ya. Itu cuma kayak, ya udah airnya tak turun sedikit. Tapi menurut kalian gimana, teman Pro 2? Apakah air terjun Ubadari juga pantas untuk disebut air terjun? Karena kalau Maul sih kayak, itu kayaknya enggak terjun-terjun banget ya, teman-teman ya. Kalau dibandingin sama air terjun Kitty-Kitty, teman Pro 2. Dan teman-teman, kalau bisa teman Pro 2 sendiri mau weekend kemana nih di minggu ini nanti ya, di weekend kalian nanti teman Pro 2. Kalau misalnya Maul sih ya paling rebahan lagi teman Pro 2 ya, karena kalau misalnya mau piknik kayak gitu tuh enaknya bareng-bareng, sedangkan teman-teman Maul tuh lagi sibuk-sibuknya. Waduh, sayang sekali belum bisa menghilang untuk healing-healing nih teman-teman. Tapi kalau kalian sendiri yang mungkin udah stres kayaknya langsung waduh gak bisa ke Maul, udah dari hari Senin sampai Kamis udah berat banget, hari Sabtu dan Minggu kita harus healing guys. Siap teman Pro 2 ya, planning-planning nih dari sekarang teman-teman. Dan teman Pro 2 yang lagi berkendara pulang, hati-hati jalan tentunya, mau request lagu boleh banget ya. Silakan hubungi Maul di 0811-4894-990. Dan teman Pro 2, kayaknya kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, lagu dari Anet nih teman Pro 2, dengan lagunya Sampai Kapan Menjaga Hati Untukmu. Waduh, berat juga lagunya teman Pro 2 ya. Tetap saya cun lama 9 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: masuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lelah dilatih rindu. Kayaknya lelah banget ya Kak Kirana ya, setelah bekerja seharian di hari Kamis ini teman-teman ya. Dan juga teman-teman Brodo yang masih mau request lagu boleh banget ya di jalur WhatsApp kita di 0811 4894 990. Tapi sepertinya bakal mau puterin setelah kita gabung dengan Pro 2 Jakarta teman-teman ya. Jadi tetap stay tune sama Pro 2 sampai nanti di pukul 10. Di pukul 10 kita baru open request lagu lagi teman-teman. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Ini dia lagu requestan dari Kak Kirana yang lagi berkendara pulang setelah setelah bekerja seharian teman-teman ya. Ini dia lagu dari Cynthia Gabriela dengan lagunya Lelah Dilatih Rindu.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral

0: dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Davey. Nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis, malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday ya, payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya baru pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil kenap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa pendatang
0: boleh.
1: Mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar. Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul, nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: betul. Sih.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Benar. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Cuman,
2: alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya sih, gitu. Bener.
2: Berapa
0: sih
2: kali aku sempet kayak begitu?
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Atau kayak datang di atas panggung, boleh style Spotify.
0: Aduh. kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Karaoke jatuh aja ya, bener.
1: Tapi paling parah pernah gak sakit apa, terus tampil gitu gak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara gak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar, madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
1: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu buat batuk.
2: Ada.
0: Benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Benar, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk.
1: Makan dong. Aduh. Tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Oh, wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih. Kalau misalkan lagi mau latihan-latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apa lagi udah level apa nih sekarang? Kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Terus deh gitu jadinya udah nggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: gitu kan.
1: Terus,
2: jadi kayak sekarang udah nggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya gak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat sih.
0: Iya bisa.
1: Bisa. Kalau gua gak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke. Tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel nggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu. Yeah, pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serf asma asal masuk.
1: Oh iya. Oh, yeah.
0: Bener. Asal enggak full aja ya, yeah. Gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo enggak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran.
2: Betul.
1: Beneran. Soalnya kalau he tuh maksud ya, bola pantul ke lantai. Ah, itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya.
1: kaget. Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Berisinya bagus.
1: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Anyway ini udah rame banget tau di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari nih.
1: Wow.
0: Dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih, keren.
0: Gokil.
1: Oke. Okay.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimbaud.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimbaud baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu loh.
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik
2: apa ini enggak? Sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan.
1: Kayaknya itu mantannya
0: coba
1: jadi sukses ya.
0: Aduh. CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herold Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadi rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah. Cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapet inspirasi dari mana gak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Mas Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh bener sih. Iya sih.
1: Terus gak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua gue gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Kita tiba-tiba radang nggak bisa whistle, maaf nih gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener.
1: Terus suaranya,
0: wah whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada. Cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis gitu kan. Jadi antar lebih banyak. Tapi emang harus dalo-halo lagi.
0: Semua dikoordinir sendiri gitu
2: kayak,
0: ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Benar sih. Bener. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Nggak, ini kita tutorial dulu kan ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya. Yeah.
2: Itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ada tekniknya.
2: Susah.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya.
2: Gitu. Okay.
1: Gak usah dicontohin nggak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya
2: beda
1: nyari.
2: Metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah. Hmm.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu jatuh.
2: Tapi abis itu, rumah oh iya bener juga ya.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu.
0: Oh bener.
1: My god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Nih ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus.
0: Nah gitu. Iya.
1: Tapi gak ada ya. Specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja.
0: Alright,
1: ya
0: yeah.
1: Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat orang berdua yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: dia lagu ya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita, ya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Coba tahu. Duet yuk. Boleh.
0: Kita tunggu ya Rimar X Ariana.
1: Eh, sedap.
2: Aduh.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game, yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap lo.
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion-nya, yes. Sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Ah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa
0: flag
1: dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. Dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar kan standar TikTok? Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senangnya gimana gitu.
1: Benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh benar juga.
2: Jadi wow, kayak sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Jadi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR, yes. Semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Iya. Terus udah gitu pakai SMS, kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin, katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat, katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok lah.
0: TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay.
2: Terus aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu.
1: Yeah. Iya,
2: dessert
1: bener.
2: PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Iya, Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Oh,
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar. Benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh, itu masih lost in goodbye.
1: Oke.
0: Nah
1: okay.
0: Tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh ya, itu kan? Lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Bagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia ya WDYT. What do you think dari
1: Reban?
0: Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang nggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Maka editor visualizer-nya,
0: visualizer-nya.
1: Karena nggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya?
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih

0: kayaknya nggak cringe gitu.
1: Itu.
0: Ya, itu karena aku paham. Makanya aku kayak waktu Kak Alan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, masa, gak cringe gitu.
0: Aku
1: ya,
0: kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
2: Betul.
1: Oke, okay, terakhir.
2: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
2: Oke, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
0: Di Idol.
1: Yes.
0: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
0: Aduh susah sekali. Ini aja, waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
0: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa bener. Ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke.
2: Sedap.
1: Oke, oke.
2: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
2: Yoi.
1: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua di platform ya.
0: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
2: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
0: Wah, belum ada. Dong.
1: Iya, bikin dong. Kayaknya
0: cocok deh. Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh, udah deh.
0: Heeh, ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih, cuman ya aku enggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
2: Ya, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan enggak?
0: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu ya,
2: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
0: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal.
2: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
2: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
2: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
2: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di RRD Jakarta di YouTube channel. Dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
2: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Okay. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Nama gue Edi Taman cabut.
1: Dan pastinya
0: Rimar.
2: Alright.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: 100%.
1: Kasian banget dia.
2: Indonesia. Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif dari sosial, lingkungan hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang di

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo,

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @rfak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Data Umroh 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juni tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya bertugas, yaitu Maul, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Programa 2.

pada pagi hari ini, sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk dua gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23. Dan ada tiga gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di

dimanapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini, kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar. Dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya, masih akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D, dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat, yaitu Tori Pens. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak, mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari, edisi Jumat 26 Juni 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, selamat pagi buat semua teman Pro 2. Waduh, yang sudah pada bangun nih. Tentunya di pagi ini ya, dengan segala aktivitas yang akan dijalankan, jangan lupa bersyukur untuk segala nikmat yang diberikan Sang Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Terutama sudah beristirahat ya, udah bobo nih dari malam sampai di pagi ini, boleh dibangunkan dengan tubuh kesehatan yang begitu baik. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dalam beraktivitas. Edisi Jumat 26 Juni 2026. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Lecutkan Ecuador akhirnya berhasil menyamai
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Teman terbaik
1: Pro 2.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit, prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
1: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
0: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
1: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
0: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
1: Itu lebih hebat lagi, anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
0: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: sulla di tenere
1: giallo,
0: arriva
1: il vantaggio, dobbiamo bravare la cosa penalti, la
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya bersama dengan Desi di Spa dan selamat pagi teman Pro 2. Dan jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 6 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Timur. Satu jam ke depan Desi temani ruang dengar teman Pro 2 dengan informasi-informasi. Dan juga lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara.

Teman Pro 2, satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Prakirawan BMKG Yuyun Wulandari mengatakan seperti yang dikutip dari laman BMKG sebagai berikut. Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, dan Jambi hujan dengan intensitas ringan. Sementara Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang berawan tebal. Palembang dan Pangkal Pinang berawan. Bandar Lampung udara kabur. Untuk wilayah Jawa, Serang hujan dengan intensitas ringan. Jakarta cerah berawan. Bandung dan Semarang berawan. Yogyakarta dan Surabaya udara kabur. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram udara kabur. Untuk Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk Sulawesi, Makassar, Mamuju, dan Kendari hujan dengan intensitas ringan, Manado, Gorontalo, dan Palu berawan tebal. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal. Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Untuk cuaca Kota Balikpapan sendiri, waduh, pagi-pagi ini belum ini ya, belum gitu tampak jelas karena masih ada belum keluarnya pancaran sinar matahari nih teman Pro 2, baru jam 6 lewat ya. Semoga hari ini buat kamu yang punya aktivitas di luar rumah, yang mau pergian jauh, tetap menyiapkan segala kebutuhan kamu ya, perlengkapan beroda dua, menggunakan roda dua, bisa menyiapkan mantel sebelum turun hujan, tentunya kamu sudah siap-siap nih. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dalam beraktivitas. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fakfak.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan?
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
4: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Toleransi bukan tentang siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita saling menghargai. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan. Mari jaga Indonesia dengan saling menghormati, karena toleransi membuat kita lebih kuat.

Selamat pagi buat yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Yang mau gabung bersama dengan Desi di Spada, selamat pagi teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam. Desi tunggu ya di 08 11 48 94 990.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan bersama kelompok Wedi Kendik melaksanakan penanaman 1.600 bibit pinang di lahan seluas 1 hektar di Kampung Kiat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan komoditas lokal sekaligus melestarikan tanaman pinang yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Fakfak. Penanaman dilakukan dengan pendampingan langsung tim Gertak atau Gerakan Tanam Kebun Fakfak yang dipimpin Imelda Hegemor. Seluruh bibit tanaman, saya ulangi, seluruh bibit ditanam menggunakan jarak tanam 2,5 x 2,5 meter sehingga dalam 1 hektar lahan dapat ditanam sebanyak 1.600 pohon pinang. Menurut Imelda, penerapan jarak tanam yang teratur tertuju memberikan ruang tumbuh yang ideal bagi setiap tanaman. Selain itu, pola tanam tersebut juga memudahkan proses pemeliharaan, penyangan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, hingga kegiatan panen di masa datang. Mewakili kelompok Wedi Kendik, Ismail Paus-Paus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Fakfak dan Dinas Perkebunan yang tidak hanya memberikan bantuan bibit, tetapi juga turun langsung mendampingi masyarakat hingga ke lokasi penanaman. Menurut Ismail, pengembangan pinang memiliki manfaat yang sangat besar karena selain menjadi sumber pendapatan jangka panjang, tanaman tersebut juga memiliki permintaan pasar yang stabil dan relatif mudah dipelihara. Bahkan, keberadaan kebun pinang turut menjaga kelestarian lahan dan membuka peluang usaha bagi generasi muda. Kepala Dinas Perkebunan Fakfak, Widi Asmoro Jati STMT, mengatakan pinang merupakan salah satu tanaman endemik yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Fakfak. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan sebagai komoditas unggulan berbasis kearifan lokal. Program tersebut merupakan bagian dari visi Fakfak Membara yang menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas pembangunan daerah. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

negara Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Kepala LPP RRI Fakfak, James S. Jahawadan, ESOS MSI, menyampaikan bahwa RRI Fakfak berkomitmen mendukung program pendidikan dan peningkatan kualitas generasi muda melalui penanda tanganan perjanjian kerjasama dengan Sempoa SIP TC Fakfak. Dalam sambutannya, James mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk sinergi antara lembaga penyiaran publik dan lembaga pendidikan dalam menghadirkan program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pengembangan potensi anak-anak dan generasi muda di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, RRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya memiliki peran menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan melalui penyebar luasan informasi yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Lebih lanjut, Kepala RRI Fakfak menyampaikan bahwa kolaborasi yang dibangun bersama Sempoa SIP TC Fakfak menjadi wujud nyata dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia yang unggul, cerdas, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan di era digital. RRI juga menyatakan kesiapan untuk mendukung publikasi serta penyebarluasan berbagai kegiatan pendidikan yang berdampak positif bagi perkembangan anak-anak di daerah. Melalui perjanjian kerjasama tersebut diharapkan dapat hadir, diharapkan dapat lahir berbagai program yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas generasi muda di Kabupaten Fakfak. Pendek saja dia kepada rekannya, nomor punggung 13.

0: kamu tahu nggak? Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, sobat muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, sobat muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Waduh, pagi ini sedikit berawan ya teman Pro 2 ya. Sekalipun cuaca ya sedikit-sedikit mendung ini berawan. Dengan segala aktivitas kamu di hari ini tetap semangat. Sudah pada sarapan belum nih pagi-pagi? Bangun, olahraga ringan, kemudian sarapan. Tetap stay tune bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Ekornya.
4: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
3: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
4: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
5: ...89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. 29 menit terlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Desi masih temani ruang dengar teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti kita di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi gini bikin apa nih teman Pro 2? Ada yang sudah kembali dengan aktivitasnya ya, sudah bekerja di pagi ini. Semoga kamu semangat-semangat ini dalam beraktivitas. Sambil bekerja, sambil dengar siaran dari kami ya. Siaran RRI tentunya. Yang sudah mendownload aplikasi kami melalui App Store dan Play Store, bisa langsung dengarkan lewat HP juga nih teman Pro 2. Bisa dengar siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Informasi-informasi ringan, informasi penting, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Jadi sambil kerja, sambil dengar radio, teman Pro 2 juga bisa langsung masuk di WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990. Mau request lagu? Ayo request lagu. Lagu kesukaan kamu apa ini? Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu beraktivitas. Aduh, cuaca Kota Palafak-fak pagi ini mulai mendung ini ya. Di luar sana sang mentari belum menampakkan sinarnya. Aduh, pagi-pagi ini jangan hujan dulu ya, karena hari ini ada yang sudah siap-siap untuk pergi buat perjalanan jauh, pergi tempat tugas ya, yang ada di kampung-kampung sana. Hati-hati dalam perjalanan. Kemudian beroda dua, jangan lupa untuk sediakan mantel. Sediakan mantel hujan, jangan sampai tengah jalan turun hujan. Waduh, siap-siap pergi di kampung, mau kerja begini, turun hujan dan basah di perjalanan. Bagaimana? Tiba di sana pasti keringinan. Baik teman Pro 2, untuk menyemangati kamu di pagi ini yang beraktivitas, ada satu miliknya Vidi Aldiano. Senyumin dulu aja.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hari ini tanggal 28 Juni 2026. Nah, hari ini siapa yang berulang tahun nih? Pertambahan setahun usia kelahiran, pertambahan setahun usia hubungan kamu dengan dia, atau hubungan pernikahan ya? Cece, yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu, karena kamu sudah dipertambahkan setahun usia dari Sang Maha Kuasa. Kamu jangan lupa bersyukur, bukan ulang tahun terus makan kue, makan nasi kuning, tapi yang utama harus bersyukur karena masih diberikan nafas hidup, masih diberikan kekuatan, masih diberikan banyak hal yang baik dalam kehidupan kamu.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 11.12 menit ya, berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Satu informasi ringan disebagikan ke ruang dengar teman Pro 2. Otak merupakan pusat kendali tubuh yang mengatur cara berpikir, mengingat, mengambil keputusan hingga mengendalikan emosi. Meski kemampuan otak dipengaruhi oleh faktor genetik, gaya hidup sehari-hari memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga dan meningkatkan kinerjanya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan sehat dapat membantu meningkatkan konsentrasi, memperkuat daya ingat, serta menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif dan penyakit neurodegeneratif di usia lanjut. Sebaliknya, kurang tidur, pola makan yang buruk, dan minim aktivitas fisik dapat membuat otak bekerja kurang optimal. Lalu, kebiasaan apa saja yang bisa dapat menunjang kinerja otak? Yang pertama, tidur yang cukup dan berkualitas. Bukan tidurnya itu nanti di jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, bahkan ada yang tidur nanti jam 4, jam 5 subuh. Apalagi ada musim bola nih, wow. Kualitas tidur sangat-sangat buruk. Tidur bukan sekedar waktu untuk beristirahat. Saat tidur, otak tetap bekerja membersihkan zat-zat sisa metabolisme, memperkuat memori, dan menyimpan informasi yang diperoleh sepanjang hari. Orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Selain durasi, kualitas tidur juga penting. Hindari begadang, kurang penggunaan gawai sebelum tidur, dan usahakan memiliki jadwal tidur yang teratur. Apalagi kamu sudah kerja ya teman Pro 2, dari pagi ke kantor jam 7, bangun dari jam 5, setelah sholat subuh sudah teratidur lah, sudah main-main gadget sampai setengah 7 mandi atau jam 6 mandi, terus siap-siap berangkat kerja, berangkat ke sekolah. Kamu sudah aktivitas sepanjang hari sampai sore, karena adik-adik pelajar ya yang SMA itu pasti pulangnya sore. Kalau sudah sore pulang sekolah, sudah pulang kerja, malam lagi santai bersama dengan teman-teman, besti dorang. Nah, jangan terlalu larut tidurnya. Kalau boleh tidurnya itu sudah, kalau supigi nongkrong dari jam 6 sore, jam 7 ya, paling tidak kamu pulang itu jam-jam 10 lah, atau jam 11 paling lat. Biar langsung tidur, bersih-bersih langsung tidur, biar besok itu kamu pagi-pagi bangun tidak lagi mengantuk. Aduh, masih mengantuk ini, baru kenapa su bangun harus pergi di sekolah, harus pergi kantor. Kalau tar sekolah, tar pergi kerja, baru bagaimana? Yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang. Nutrisi merupakan bahan bakar utama bagi otak. Pola makan yang kaya vitamin, mineral, lemak sehat, dan antioksidan membantu menjaga kesehatan sel-sel saraf. Ada beberapa makanan nih teman Pro 2 yang baik untuk otak. Ikan berlemak yang kaya omega 3, telur sebagai sumber kolin, sayuran hijau, buah beri, kacang-kacangan, alpukat, biji-bijian, coklat hitam dalam jumlah yang wajar. Saya makan coklat yang sampai dong bilang makan kayak ada makan nasi saja. Makan sampai nanti kena diabetes bagaimana? Sebaliknya, konsumsi makanan tinggi gula, lemak trans, dan makanan ultra proses sebaiknya dibatasi karena dapat mempengaruhi fungsi otak dalam jangka panjang. Yang ketiga, rutin berolahraga. Nah, ini sangat penting. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu beberapa lagu yang sudah disiapkan.
1: I put it down for a brother like you. Give it to you right in the car, that's you. We could first give you some of this, that's you. And you're all out loving that J-Love true.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hypebeast abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
0: Hypebeast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Oh.

0: benar nyata.
1: Tony Elanga langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kebiasaan apa saja yang baik untuk menunjang kinerja otak? Yang ketiga, olahraga. Ini sangat penting ya teman Pro 2. Olahraga secara rutin. Olahraga tidak hanya bermanfaat bagi jantung dan otot, tetapi juga sangat baik untuk otak. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah ke otak sehingga suplai oksigen dan nutrisi menjadi lebih optimal. Selain itu, olahraga juga merangsang pembentukan protein yang mendukung pertumbuhan dan koneksi antar sel saraf. Olahraga seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, jogging maupun senam selama 150 menit per minggu sudah memberikan manfaat yang signifikan. Jadi 1 jam ya. 1 jam. Kok 1 jam ya? 2 jam ini teman Pro 2. 150 menit. 2 jam 30 detik. Oke. Jadi olahraga itu yang ringan-ringan saja. Jalan, bersepeda itu sudah mengeluarkan keringat ya, tidak perlu berlari yang lari kayak orang bilang lari apa begitu ya. Jangan terlalu yang capek-capek juga karena mengingat usia, kalau usia-usia muda bolehlah teman Pro 2. Yang berikut, 4, terus belajar hal baru. Otak memiliki kemampuan beradaptasi yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Neuroplastisitas, sudah benar Desi ya. Kemampuan ini dapat dipertahankan dengan terus memberikan tantangan baru. Beberapa aktivitas baik yang dilakukan antara lain membaca buku, belajar bahasa asing, bermain alat musik, mengikuti kursus, mengasah kemampuan baru, bermain permainan strategi atau teka-teki. Wah, teman Pro 2, kayak kemarin ya adik-adik kecil kita, adik-adik pelajar yang kecil-kecil itu mereka ke RRI Fak-Fak sini teman Pro 2, di Pro 1, Pro 2, mereka keliling-keliling ada ke pemberitaan. Sempoa mereka ya. Mereka belajar tentang sempoa. Bagus sekali ya teman Pro 2 ya. Mereka cilik-cilik, kecil-kecil tapi semangatnya luar biasa dengan dorongan ya. Mengapa mereka mau mengikuti belajar sempoa itu? Dengan masing-masing punya alasan-alasan tertentu. Baik teman Pro 2,

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
3: Tapi yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang kelima ya, teman Pro 2, aktivitas yang dapat dilakukan untuk kesehatan otak. Membaca secara rutin. Membaca melibatkan berbagai bagian otak secara bersamaan, mulai dari kemampuan memahami bahasa, mengingat informasi, hingga berpikir kritis. Membiasakan membaca selama 20 hingga 30 menit setiap hari dapat membantu meningkatkan kosakata, daya konsentrasi, serta kemampuan analisis. Yang keenam, mengelola stres dengan baik. Stres yang berlangsung lama dapat meningkatkan kadar hormon kortisol. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mempengaruhi bagian otak yang berperan dalam pembentukan memori dan proses belajar. Mengelola stres dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti meditasi, latihan pernafasan, beribadah, berjalan santai, mendengarkan musik, mengeluarkan hobi. Yang ketujuh atau yang terakhir, menjaga interaksi sosial. Berkomunikasi dengan keluarga, teman atau rekan kerja ternyata juga melatih kemampuan otak. Interaksi sosial yang positif juga membantu mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental yang secara tidak langsung mendukung fungsi kognitif. Oh, ada lagi nih teman Pro 2. Yang terakhir, aduh, ada 8 nih. Minum air yang cukup. Sekitar 3/4 jaringan otak terdiri dari air. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, kemampuan berpikir dan berkonsentrasi dapat menurun. Dengan minum air putih yang cukup setiap hari membantu menjaga fungsi saraf, memperlancar aliran darah, serta mempertahankan performa otak sepanjang aktivitas. Itu tadi ya, 8 hal yang dapat meningkatkan fungsi otak. Jadi teman Pro 2, bangun pagi-pagi tuh sebelum buat apa-apa, habis berdoa, bangun pagi berdoa, terus bangun minum air putih 1 gelas. Air putih hangat, bukan langsung tongka air es dari botol. Aduh, bagaimana mau sehat nanti yang ada perut buncit lagi nih teman Pro 2.

0: Baba Boy, au revoir.
1: Esensi buku, Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.
1: Buku hidup Antigao, menata karir dan masa depan di umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jo Hyung Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan menciptakan rencana aksi. Buku yang mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan dan menawarkan strategi untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Jo Hyung Kim, penulis, memberikan tips tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik sambil

waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.